sebun. Yasa kla umuka gaya rudan. Pitak sayang o, ini musangi. Kawai ha. Yasa ku tali. Yasa ku pelish. Kaliun sako do. Kali ka tunusuni sepuha mo utuh. Ay ka pangiluh, ikabali ni sinong. Ya Mahmud, tahan ha, setiap truku.